Oda ntontom dan mu, oda kaneam ana oda esum mu. Ona ada brosan so ana da fitiam. Sawuda papa dan mu, sawuda neti dan mu, sawuda brosan so ana sawuda papa bi so. Ona ada air condition mu, oda fan mu ana oda esum mu. So didi na ada ye, ana wan didi na ada ye, so no bi na ada ye. Ye nyina ade akye ni o. Edo nyami asisu akaya kati asifu ahon Enye nyansa anaye tumi anaye ahon adibi anaye ahon ofe anaye sikabio Nemu eyo nyami aduma Aseda anamdema uwa ose fidye ni dos natuwa fidye daha Ahayi nshira wahane na inechipo ni mkasa fidye ni Enena uti efe nejama anson ogoro Ogoro niye